0: FM.
1: Apa sedih hang? Suka-suka nemino kok isi FM saon mana nga? Di ba, mau apa baik tigre? Ini kebanti pita, ini katras pisa, ama pemuligan.
2: X. XFM. FM.
1: Izaite.
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.